Yeay, kita lanjut ya Fans Radio Merdeka. Sebelum kita masuk ke informasi tentang kesehatan di sesi yang kedua di program Tirama, Tiara punya informasi penting dulu nih dari Universitas Dwi Jendro Denpasar yang masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karir, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Fancy ya, di mana Universitas Dwi Jendro ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendro berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yuk bergabung bersama Universitas Dwi Jendro Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga, Fans Tia. Informasi lebih lanjut bisa banget untuk cek and recheck di Instagram @yayasan_dwijendro atau Anda bisa menghubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngaturin lagunya Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja, jika sudah meluncur pagi hari ini. Yeay, kita lanjut Fanny Gema Merdeka. Kita masih dengerin lagu Jogja ini tipis-tipis ya. Dan hari ini Tiara mau bahas soal vaksin influ ya. Jadi sesuai dengan seperti biasa lah ya, setiap hari Senin di jam 8 sampai jam 9 otomatis kita akan bahas informasi tentang kesehatan ya. Kali ini Tiara pengen bahas soal vaksin sih. Ada yang namanya vaksin influenza. Ternyata itu penting banget, gak cuma buat kita yang udah dewasa, tapi juga buat anak-anak Fanny ya, bahkan buat ibu hamil, karena vaksin ini dapat mengurangi resiko infeksi dan komplikasi akibat virus flu serta melindungi ibu hamil dan juga janinnya dari infeksi flu selama dan setelah masa kehamilan. Oke, nah jadi Fanny Gema Merdeka, vaksin influenza ini adalah vaksin yang melindungi tubuh kita dari infeksi virus influenza atau biasa disebut dengan flu yang menyerang saluran pernafasan. Kebanyakan vaksinasi influenza ini menggunakan metode suntik dengan jarum dan biasanya bisa di lengan gitu ya Fanny ya. Tapi ternyata ada juga vaksin flu yang caranya itu adalah disemprotin ke hidung kita Fanny Gema Merdeka. Menarik, dan kita nanti akan bahas apa aja sih sebenarnya manfaat dari vaksin influenza. Nah, informasinya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Katakan saja, ini adalah single dari miliknya Adi Karan. Oke, sekarang kita bahas lagi kira-kira apa aja manfaat dari vaksin influenza gitu ya Vanistia ya. Nah jadi memang kan setiap vaksin tuh pasti punya perlindungan khusus gitu ya buat kita fans Gawang Merdeka, termasuk dari vaksin influenza ini sendiri. Jadi kalau kita udah vaksin nih, ini akan mencegah diri kita dari infeksi flu. Terus jika pun kalaupun kita terinfeksi sama virus flu-nya, itu ternyata bisa mengurangi tingkat keparahan penyakit gitu, karena kita sebelumnya udah sempet divaksin influenza. Terus juga bisa mengurangi resiko dan durasi rawat inap terkait flu, kemudian juga mengurangi resiko memburuknya penyakit kronis lain yang diderita, contohnya penyakit paru-paru kronis, penyakit jantung dan lainnya. Kemudian juga membantu melindungi ibu hamil dari flu selama dan setelah kehamilan, serta membantu melindungi bayi dari flu dalam beberapa bulan pertama kehidupannya. Kemudian juga menyelamatkan nyawa anak-anak melalui turunnya kemungkinan komplikasi infeksi flu dan melindungi orang-orang di sekitar kita dari penyakit flu. Dari informasi yang Tira baca dari halodoc.com gitu ya Vanessa Gawang Merdeka, di situ tertulis pula, menurut WHO flu musiman itu diperkirakan menyebabkan kematian hingga 650 orang setiap tahun di seluruh dunia Vanessa. Nah itulah kenapa pentingnya setiap orang untuk menerima vaksin influenza.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gemar,
6: merdeka.

97.7 Gema Merdeka. Ngetren lagunya Niji, Laskar Pelangi juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagu ini ada yang request fans setia, terus dikirim untuk seseorang gitu. Cuman sayang banget kalau program pagi kita gak ada baca-baca salam kan. Jadi mohon maaf banget Tiara gak bisa bacain salamnya. Mungkin nanti kalau program salam-salam itu di program malam ya fans setia, di Anjang Sana Udara, nanti bisa ikut gabungan supaya nanti salam-salamnya bisa tersampaikan. Oke? Lanjut, masih dengerin lagu Laskar Pelangi tipis-tipis fans ya. Kita masih lanjut bahas soal vaksin influenza ya. Sekarang kita akan bahas tipe-tipenya nih fans Gawa Merdeka. Karena ternyata ada dua tipe vaksin influenza. Yang pertama adalah vaksin influenza tidak aktif gitu ya. Jadi vaksin ini bisa diberikan kepada orang dengan usia lebih dari 6 bulan termasuk untuk ibu hamil juga. Tidak disarankan untuk menerima vaksin ini apabila Anda memiliki reaksi alergi yang parah fans Gawa Merdeka. Kemudian ada tipe vaksin influenza hidup yang dilemahkan. Ini dapat diberikan kepada orang berusia 2-49 tahun yang tidak hamil dan tidak dalam kondisi imunokompromis ya. Jadi vaksin ini terbuat dari virus yang dilemahkan dan tidak menyebabkan influenza. Meskipun dapat menyebabkan tanda atau gejala ringan, contohnya hidungnya jadi berair, hidung tersumbat, demam, ataupun sakit tenggorokan. Nah, jenis vaksin ini tidak disarankan pada mereka dengan kondisi reaksi alergi yang parah ya. Setelah dosis yang sebelumnya, dosis 1-1-5 itu yang sebelumnya diberikan begitu. Ataupun untuk mereka tidak disarankan bagi Anda yang kondisinya imunokompromis, misalnya karena kelainan termasuk infeksi HIV atau penggunaan imunosupresan. Kemudian juga vaksin ini tidak disarankan pada mereka dengan kondisi penggunaan aspirin ataupun salisilat lainnya secara bertahap. Tidak disarankan untuk yang umur 2-4 tahun yang umumnya berasma atau pernah mengalami meningitis dalam 12 bulan terakhir. Kemudian juga bulan terakhir vaksin ini tidak diperkenankan untuk mereka yang kondisinya asplenia anatomis atau fungsional, dan buat mereka yang menerima obat antivirus influenza dalam 48 jam terakhir gitu. Jadi memang gak boleh ditumpuk ya fans Gawa Merdeka. Kalau memang sudah dapat obat antivirus ya udah, selesain dulu untuk jangka waktunya. Setelah itu nanti baru boleh ke vaksinasinya gitu. Oke?

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

107.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya berisi ya. Jadi hari ini, esok, lusa juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Okay, Vanessa Gema Merdeka, gak kerasa ya. Ternyata sudah hampir jam 9, 10 menit lagi udah jam 9 nih Vanessa Gema Merdeka. Dan informasi kesehatan pagi hari ini juga sudah selesai ya. Kita sudah selesai bahas vaksin influenza. Jadi penting banget ya Vanessa Gema Merdeka. Dan kalian gak usah takut efek sampingnya, karena biasanya kan kalau kita habis suntik vaksin pasti akan ada efek-efeknya gitu ya Vanessa Gema Merdeka. Nah kalau efek dari vaksin influenza ini pun masih tergolong ringan gitu loh Vanessa, ya kayak biasanya lah ya, kali kayak tangannya langsung pegel gitu kan, atau mungkin kena demam ringan sebagai tanda bahwa tubuh kita tuh memang sedang membangun kekebalan di dalam tubuh kita gitu, reaksi normal gitu ya Vanessa ya. Okay, jadi semangat buat kita semuanya Vanessa Gema Merdeka, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan ya kan, tetap tidur yang cukup juga Vanessa Gema Merdeka, ubah gaya hidup juga jadi lebih sehat supaya kita juga jadi lebih sehat, lebih panjang umurnya gitu ya Vanessa ya, sehingga semuanya bisa kita lakukan satu persatu gitu. Okay, informasi terakhir Vanessa Gema Merdeka kali ini, informasi penting untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Sesetan dan sekitarnya. Untuk fans yang sedang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabel, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Sesetan. Alamatnya di Jalan Raya Sesetan nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, tepatnya di sebelah Apotek K24 Sesetan. Kalau mau tanya-tanya bisa lo tahu teleponnya di 0361-722-2226 atau bisa via WhatsAppnya di 081-704-743-41. Dan gak usah khawatir ya untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh Vanessa, keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang metimbal ares, Anda datang dijamin beres. Okay, setelah ini Vanessa Gema Merdeka kita bakal ngerayain ulang tahun dulu ya kan. Ini ada Vanessa kita yang request, ada Mo Emma ya kan, katanya suami tercinta sedang merayakan tanggal kelahirannya di tanggal 3 Agustus Vanessa Gema Merdeka. Jadi selamat ulang tahun buat suaminya Mo Emma, dan buat teman-teman juga yang mungkin berulang tahun hari ini tanggal 3 Agustus ya kan. Doa-doa baik meluncur hari ini, sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.

107.7 Kamu tuh ya FM Gemang Merdeka Ngetren. Yeay, sudah kita rayakan hari ini ya fans Gemang Merdeka. Terima kasih sekali lagi untuk fans Gemang Merdeka yang sudah monitor pagi hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu, baik yang sudah request di WhatsApp, yang request di Facebook. Terima kasih banyak ya. Kalau ada yang masih pengen request lagu-lagu pop Indonesia, tahan dulu, sabar dulu. Karena abis ini kita bakal dengerin lagu-lagu pop Bali dulu di program Varia Pulau Dewata jam 9 sampai jam 11. Setelah itu nanti baru ke lagu Indonesia di program Potlot jam 11 sampai di jam 1 siang. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak fans Gemang Merdeka. Semangat aktivitas untuk edisi hari Seninnya. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Oke? Tiara pamit undur diri pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pemirsa Gedani sarang sami pan sedaga mamade kering di jeje megena sebab di mangkin Mali sekang Magi Supratman serta ulung sepat lantai do dan pasar Bali di Tiang Jaya Kumara sida tangkil Mali giring dudane ring gelar acara Fahri Abdul Dewata talarkan do tetap ring frekuensi di Tiang Sia da sepitu nangu Pito FM. Nari Rudani sanyar seneng niki acara. Kali dia kena raja yang kita kirang pun apa lampu napi. Siapa ni ketaler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Iki para pemirsa pina ke puruan yang ngatur. Di tiang pahin tercara yang lali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Tinggi sampun lewat ge pada pada timpal ge. Sana mangkin ditiang lanjut male. Wenten Ibu Ariana sarang Bapak Ariana satreng pejeng aji tegalalang isuk semua kumanten. Aji mang punggul sesema ji ada Wayan Sugiani reng Karangasem Indrawari Mancawarna. Ada Buyan Bur Arini reng Kesiman tu Eka Pacung Bresele juga sampun jarang ditiang. Yan Enang ge Norsiani Sano ada Mok Made Sitiani sareng sementara titiang Made Parwati ngiring panjer kengken kabare mudah-mudahan tetap semangat yang Sitiani tetap takono genggung mang bilang boyo Sitiani manus nah gitu banget udah anjir nah manus cet repot aja takon jin aja dia nak berpikir banget naji nenek yang saya manus kalau aji manus kemeng. Ya dah mengelah banyak je ngai genji rotau. Gumang belang je ngelah ge ngai. Ni di ne boyo-boyo due yang ji apa. Sing itu mau nak ji manu sing kemo gitu. Ajan ne jak sai aja no gen ketu. Tapi sama ngan ji.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi sampun ngajum sekah ngaturan didang dilanjutkan malih kali di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngaturan ye. Pak De Parwate ke kabar Pak De. Ngurah lo yot. Uliangan kau nih sandal Pak De Parwate sing nang masa cekok aneh sandalnya yot. Aduh ya ada kan aja sekenisin gumi liu jalinga dek jokan aja sinyal jepit jamu dukar sandal nih. Adi cekok aneh sandalnya kata bening. Aduh ngurah layar ngurah aja merikira tugar semua ampun makto kacang mulik gitu. Ini nak melo beki-beki tiang lah penggemar nih sekar bata awang ngurah layar lagi gigi kacang nabau anggat ngurah layar masih sing-sing begitu pamarah aja timpal-timpal tapi ngerti masih timpal tugar semua aja gak bawa penguling cenik gitu. Pedalam ngelah timpal nih gitu sih pang mekelo aja diajak menjalan-jalan ke depan bekengken maksudnya nih uleng ragane kacang gitu yang ini tugar semua cocok tuh cocok rah ingat rah uliang sandal Pak De Parwate gitu pang pada-pada menjalan ya gitu Pak De Parwate ngidang menjalan ngurah pang ngidang menjalan jani cekok sandal narah yang ini model yang derah ngerti tiang Ari penatuh penati gatre gak ina juga sekal ke kabar kar mudah-mudahan data pergabungan rikiring gelaran duing ya varia pulau lewata ngara pupu gala solas malay babos yang tidak udah memang hayal.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, Ken-ken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona satya harmoni gen Bli. Nah satya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Pilar Budak Kennedy, Pak Jero aja nyak bayo poranyen. Itu, lanjut nanti tiang sampun malih wenton sene gabungan Gusti Ayu Wisari, rengbongan kau tabanan ada Bu Febi, reng Batu Bulan, Jero Tempo Batu Bulan penampi gatre Pak Jero. Di mana dirimu dan bagaimana kabarmu hari ini Pak Jerong? Ada Gus Haji Maco yang semua badong, semua badong. Ampun aja. Terus play kan Maco alamat ji niki semua baung, semua badong Maco. Ledang ji nge. Matan penyiar bojak cici sama ye niki ji. Yang santuo nyelek-nyelek angin ji. Sekan bekena apa Maco semua baung, semua badong kata orang tuh ini. Ujang nggak sama mak dong gitu kan ini. Ada amburaja orang kena jaktin ni je ngai sih ngau nak mula sekan nggak semua bau semua badung kat macam tu kudiang benang nah nyeret je bedek senggen je abah wasel ring samblangan gianyar kaplur juga sampun juga nang oman bian base ajik mangku ngisik semua ajik mangku sarang niang mangku diang puniki sering telikup sampun juga bergabung matrocuk semua komantan Nuraji kadek kadek Nuraji ring siulan cuci motor KDK sampun juga nyarangin nyandang Bejaya komo nak dije kene motor ne kedas dengan lang daki dah tiang cuci itu kan agak ceng bani macam lap yang komo sekam ne nak jajah tiang ngumpul ne gitu. Aduh, nah tempat cuci motor tempat Jaya Kumaro kamu mau amontor pak anak kedas nih kayaknya dia pak cuci dia yang ini gitu lah kan beri kele nak ceni aduh jok wake wake ya nih nih bo mereka kena senang senang kena jauh ya kena nih gitu nah pengen jiwa muda kalah di umur.

Geus Jodi sampun mati lara turan di tiang udah ngira dan di tiang sarang sami ya sane kari tetap semangat gabungan diki ring gelaran di wave variabel dua tang ya tak kalah dani sampun wenten ring tempat aktivitas dan juga niki cuaca ring seputaran Supratman tidak baik-baik saja ya lagi mekliap niki apa tiang di tengah apa di sisi mekliap nengi apa koban penyiar mekliap sing setawang gitu. Ada Moniari Belong Taro juga nggih, sampun bergabung Lando dan Titiang malih sanema pasangan Pak Cahya bagus tanggep gisuk semua Pak Cahya ketut tek-tek niki ring Gandapura ada Puput Nata ring Besake Made Sitiani ring Sanur nggih gisuk semua mede engken mede bok mo guji belang agan deman jane bu sing ngerti bano padahal mun pelet dia dia. Aduh, Made Parna juga sarang Mama Risti nggih, De Oleh ring Darmo Sabe, ada Setiawati, ada Setiari juga nggih, ada Dong Gian iki. Sampun juga tetap nyarengin titiang untuk minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan.

Rengga Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Rengga Apotek 9 Renon di Jalan Tukang Balian 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Padek Kute nomor 46 Kute Badung.

0: Ingi beli sayang isampun lewat aturan di daring Indodani senemang kena aturan di tiang ale ayuning dewasa. Banyak uruk baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Kalau bangkung atau kalau danggung tidak baik untuk memulai memelihara ternak. Kalau beser baik untuk menyadap tirte, mengasah taji, tombak, dan tidak baik untuk membuat empangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia. Kalau caplokan baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan seperti pancing, kail, jala, jaring, bubu, bahan untuk umpan. Lantur kalau cepitan baik untuk membuat pancing juga, jebak, alat-alat yang berfungsi sebagai penjepit. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, bepergian. Lantur kalau ngamut baik untuk membuat pancing, pepedan tidak baik untuk membuat lahan pertanian baru, tidak baik untuk maksud titiang tidak baik untuk membuat alat-alat dari besi. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang. Kembang, kembang, merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal Ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
5: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Deh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
5: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 15844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Inggih Wanda Besti, nggih sampun sida metilar aturan di daring Indodane sane kari gabungan nggih utawi sane wawu nyarengan didang diki. Wenten ayo suci ayo kelinci reng apart lungkung ada Dede Pongki ken kabar niki Naruk Jaya juga. Made Hendra Saputra nggih ke sarengin niki Made Hendra didang sakeng Desa Tuwo Marga Tabanan nggih. Made Martini Renggi Anyar Mok Mutiara Air Yang Lang Kelungkung Wayan Genet juga ada Apong ke kabar peniki Wayan Sugiani Lan Sementara Ditiang Senama Persengen Iketut Nariasih Adinar Renjara Noja Jero Tunjung ke Sarengin Triani Loh Putu Triani Rengkobr Krobokan ya juga sampun masuk Pariring Sukojiwa ada juga sementara Ditiang Mak Leli Leliana ya Mbak Eren Leliana Reng Batu Bulan ada Ilo Eriani ya sedang tering babakan Gianyar ya penampi Gatre dari Nareng Warung Rini Rani lantur wenten Pak Nyoman Adeng ya Mbok Mandi Gampil sarang Pak Proden Niki Reng Nongan mudah-mudahan sampun juga bergabung Pak Delem kabar Pak Delem Ring Pegok lantur wenten tembang sampun siapkan tidak tinggal janji.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Ya, kok udah tidur sih, Pak? Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Inggih pahlawan pengganti inggih sampun aturan titiang beliin titiang belianto lubak ring Singopadung nggih penapi gatro belianto ada Dewa Jibukian Dewa Jibuana Wayan Kasih ngelantur male ada Budi Rahmawati ring Kutri nggih Rakajang Semang juga sampun gabungan nah sane mangkin kini pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu. Hadir kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lucky full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.
1: Halo semeton Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Ne Marjan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Inggih pagar terseneng nggih sampun sida katur ngaturan di daring dodan di tiang nggih dilanjutkan mali dodan nih suksema sane sampun nyarengi ada Ibu Anis punapi gatre Ibu Ana Ibu Surah Cempaka ada mali sementara di tiang sane mepesengan tugeg nikiring tabanan selemadeg punapi gatre duwe nggih tetap bergabung ada lo Purmaningsih ke kabar Niki sarang Mang Pungping ya. Ada Mama Ristarasti yang lagi sibuk di sementara-sementara di tiang ring Banjar Samu ya. Ring ada acara Pitriadnya kemarin sampun ngenagin sane mangkin mekarya ulam na panjang Nur Benjang Podese lan puncak ngabennya nih tanggal 5 ya. Lagi sibuk-sibuknya di kering seputaran Banjar Samu Singapadu Kaler ingin mangkin wenten maling ya. Siap si Jero Tempel dan kiring batu bulan ditunggu imponya eleng niki jengeh yang ngundang udah loyot mato pengulegang ceni pengulegang baso do nak beki-beki gitu nai botawang timpal sing lagi gino kacang jino ditu pedalam timpal jengang ajak ngap aduh jeng bercanda kaca di tengah lalak lulu ya bercelop sing nyakit saja sekena beki-beki nanti timpal apa aduh nggih muali turun di tengah informasi tiba nyamut nggih masih di suasana tahun baru ajaran peninggi ajaran baru nggih kami di Matakom memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Indo dan Entit yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 dan laptop XU dengan harga 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard nih, harganya nih 3 juta juga nih ge. Pembelian secara kredit melalui FVF atau Home Credit Akulaku dan Kredivo ya, benten promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, benten Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami di @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah buat yang jauh dari toko kami ya, bisa belanja online melalui di Shopee pediki, di Tokopedia, TikTok Shop dan dengan nama Store Dewata.com ya. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com ku Banten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Gemar.

Ingir dane pancijaga mamadegal calang sami dua ninggal lah nggih sampun tam dageng male riki menendumun di tiang nyarang itu dan di tiang ninggal laran duwe variabel dua tangis selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans ya Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan MR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama potlot ya, potret lagu Indonesia ngetap untuk edisi hari ini di lembaran hari Senin fans ya, 3 Agustus 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Gema
1: Merdeka 97.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans setia Gema Merdeka masih diajanya potlet siang hari ini ya. Baiklah fans setia Gema Merdeka, untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, semangat untuk beraktivitas hari ini dan semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua ya. Nah fans setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yula bakal hadirkan dulu satu informasi datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Fans setia Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, maka pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi. Yang pertama adalah Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Fans Gema Merdeka didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo fans Gema Merdeka segera bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan mewujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram kami @yayasandwijendra atau hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetransiva Magnolia Mata Mataharimu ya. Fansti ya, untuk Anda mungkin pernah mengalami asam lambung yang naik ya. Nah, kali ini ada beberapa cara untuk mengobati ataupun mengatasi ya asam lambung yang naik ya dengan cara yang efektif. Jadi pasti ya, cara mengobati asam lambung naik ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti mengunyah permen karet ya. Namun ketika penanganan mandiri tidak meredakan keluhan asam lambung ini, maka penanganan langsung oleh dokter ini diperlukan agar mempercepat penyembuhan. Naiknya asam lambung umumnya terjadi ketika katup ataupun otot kerongkongan bawah ini tidak bisa menutup dengan sempurna. Akibatnya asam lambung dan makanan yang sudah dikonsumsi naik kembali ke kerongkongan. Meski dapat mereda dengan sendirinya, naiknya asam lambung bisa menimbulkan gejala seperti rasa nyeri seperti terbakar di bagian dada, mual, muntah, dan sering bersendawa yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan cara mengobati asam lambung naik yang tepat agar keluhan cepat membaik. Fansia Pemerdeka, cara mengobati asam lambung yang naik, ada beberapa cara, tapi kita nikmati dulu dari Kesha Lafronka, Jadi Kekasihku Saja.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans dia Gema Merdeka. Cinta pertama dari Mika Tambayong sudah menemani kita di ajangnya potlot untuk session yang kedua ya. Fans dia, beberapa cara untuk mengobati asam lambung. Yang pertama adalah melonggarkan pakaian yang ketat, lalu berbaring dengan posisi kepala yang lebih tinggi, berbaring miring ke kiri, mengunyah permen karet, dan juga mengkonsumsi pisang ya. Masih ada beberapa lagi fans ya, kita nikmati dulu. Kali ini Lia sudah siapkan lagunya Padi, Kasih Tak Sampai.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Kita tinggalkan Gigi dengan 11 Januari ya. Kita lanjutkan lagi Fansia Gema Merdeka, bagaimana cara mengobati asam lambung yang naik dan efektif ya. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi air rebusan jahe, mengkonsumsi serat, mengkonsumsi yogurt, ada juga mengkonsumsi air rebusan kunyit, dan yang terakhir mengkonsumsi obat-obatan. Itu dia Fansia 10 cara mengobati asam lambung yang

97.7 FM Gema Merdeka, Antara Fan Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Potluck Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi hari ini di lembaran 3 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fan Setia. Dan jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapar nake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
3: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: Nonstop, lagu terbaik. Gema Merdeka.

0: 97, kamu
1: tuh YFM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Ketemu sama Tiara pagi hari ini. Eh, kok pagi sih, siang hari ini? Tentu di program Halo GM, karena sudah jam 2 siang ya. Fancy yo Merdeka. Dan seperti biasa di program Halo GM, kita bakal telepon-teleponan. Dan seperti biasa pula, Tiara sudah posting playlist hari ini. Jadi silakan cek and recheck dulu playlistnya ya, Fancy ya. Kalian bisa cek di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren, atau di story WhatsApp kami di 081558000977. Kira-kira siapakah yang bisa masuk, bisa telepon-teleponan sama Tiara di edisi hari Senin ini, Fancy Gema Merdeka? Silahkan cek dulu playlistnya please ya, supaya Fancy tahu lagu-lagu apa yang masuk untuk edisi hari ini. Setelah itu baru bisa telepon, teleponnya ke WhatsApp kami di 081558000977. Dan jangan lupa nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Jangan lebih-lebih ya, satu aja cukup, oke? Baiklah, karena sudah telepon berdering, kita langsung saja angkat telepon pertama dulu yuk, Fancia. Ada siapakah gerangan yang sudah ada di ujung telepon sana? Kita sapa dulu, halo GM.
2: Halo GM, selamat siang, Gak Tiara Cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggap.
0: Halo, bagaimana cuaca di Tanggap sana?
2: Cuacanya cerah, Tiara, supaya hatinya Tiara.
0: Astenggara, mari kuas lagu apa nih?
2: Lagunya Hindia ya.
0: Lagunya Hindia, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja Radio GM. Kepada Tiara, Mbak bertugas. Terima kasih.
0: Oke, dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Jangan lupa next untuk satu orang spesial aja ya, Pak Cahya. Terima kasih sudah bergabung. Kita langsung dengerin dulu lagu yang sudah dipilih, lagunya Hindia. Ini dia, secukupnya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia lagunya Hindia sudah meluncur pertama. Secukupnya fans Gema Merdeka. Kita lanjut ya, angkat telepon lagi yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
4: Yang mau Kadek Ratna Gek.
3: Halo, di mana mau Kadek Ratna?
4: Cuacanya cerah banget, Gek. Secerah hatinya Gek Tiara yang ada di sana.
3: Astungkare, mau request lagu apa nih, Mbak Ade?
4: Rosa, Gek ya.
3: Lagunya Rosa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Bu Kadek Miniasih ya, yang ada di Luwus, Medbera Kipita, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas Medbera Kipita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Moga daratnya di Gatsu. Terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagunya Rosa yang duet sama Ariel Noah. Nada-nada cinta. Ini dia singlenya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatain nada-nada cinta. Sudah meluncur ya fans Gema Merdeka. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan angkat telepon ketiga untuk edisi hari Senin ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Arang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Di
0: Halo Mbak Siti, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih? Mau request lagu apa?
1: Minta lagunya Baby.
0: Baby Romeo?
1: Iya.
0: Oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Ara aja lah. Selamat cuap-cuap. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Mbak Siti Maruti menjawab. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Lagunya Baby Romeo, Bunga Terakhir. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kuba, Kuba, Merdeka.
3: 97,7 FM Kuba Merdeka, ngetren bunga terakhir. Lagunya Baby Romeo juga sudah meluncur. Kita lanjut, lanjut ya. Kita angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
4: Terus kan di kawasan Sukawati Depok kan Kak Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Astungkare, panas cetar, galang menggelanaran Kak Tiara.
3: Astungkare, mau request lagu apa ini?
4: Lagunya, ntar lu Kak Tiara. Semata Karenamu boleh?
3: Boleh, salamnya mau buat siapa?
4: Di spesialin buat Pansetia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, Likumang Panyul beserta kawan-kawan, dan buat Kak Tiara yang bertugas, burung gelati terbang bebas.
3: Cakep.
4: Kak Tiara cantik, semangat bertugas.
3: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Billy Roy Skani. Seputaran wilayah Sukawati Daopengan sudah meluncur ke sana. Sekarang waktunya lagunya yang meluncur, meluncur ke tengah ruang dengar para pendengar kita. Semata Karenamu itu adalah lagu dari miliknya Mario Geklau, lagu yang sempat ngehits banget ya fansnya Gawang Merdeka. So, langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya. Ini dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren lanjut. Vanessa Gema Merdeka semata karenamu sudah meluncur. Sekarang lanjut angkat telepon lagi ya. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo. Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Hai. Gimanakah cuaca di sana Mbak Rahmawati?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Ah, sungkare. Cerah-cerah gini mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Dewa.
0: Lagunya Dewa. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya. Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu yang hari ini cuacanya lagi cerah. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Dewa 19 langsung meluncur. Ini dia, kamulah satu-satunya.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngaterin Vanessa Gema Merdeka. Jangan lupa nih, buat Vanessa yang mau cari motor baru, khususnya mau cari motor Yamaha, kalian gak usah bingung ya. Langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat dari lokasi Vanessa. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan, Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan dan masih banyak pendapat kalian juga ya. Untuk kalian yang KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan atau mau tukar tambah, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, service bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Jadi langsung aja meluncur ke Wajah Motor terdekat. Oke? Wajah Motor Nimar Jam. Oke, lanjut. Ini dia, kalau begitu kita angkat telepon. Yuk, Fanstia, ada siapakah gerangan? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Tiara.
0: Halo,
1: sore ya.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Butu sayang di Keboiwa.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Keboiwa hari ini?
1: Cetar kayak Butu baru bangun tadi, Butu pijitan kok langsung tidur Butu ya. Tiba-tiba GM.
0: Keenakan. Mau request lagu apa nih Butu?
1: Rosanya masih gak?
0: Rosanya udah tadi, mau yang lain?
1: Rosanya udah tadi. Terus kalau Ivan Seventeennya dah?
0: Ivan Seventeennya boleh. Salamnya mau buat
1: ya,
0: siapa?
1: Salamnya buat siapa ini ya? Angku nyedah nyarengin gak? Semoga lagi monitor. Ada Bu. Oi. Maaf deh, udah segitu aja, satu lupa Butu.
0: Oke.
1: Iya, buat Tiara, matungga sayang, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Butu. Seputaran Keboiwa sana, terima kasih sudah ikut bergabung di siang hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin ya, lagunya Ivan Seventeen. Ini dia, Jangan Paksa Rindu.

0: 97, kamu tujuh film Gema Merdeka Angkat Ranjangan Paksa Rindu sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda, Vanistia. Sekarang kita lanjut lagi, angkat telepon berikutnya ya. Ada siapakah di ujung sana? Halo, geng. Kenapa langsung dimatiin? Oke, sinyalnya tolong diperhatikan ya, Vanistia Gema Merdeka. Siapa tahu nanti pas sudah masuk, tapi pas sinyalnya lagi error, lagi hilang kan susah ya, ya kan? Jadi langsung cari sinyalnya dulu ya. Oke, Vanistia Gema Merdeka, silakan. Yang lainnya kalau mau ikut gabung, silakan langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Dan yang pasti, Vanistia Gema Merdeka Tiara masih punya beberapa single yang masih ready, yang masih sisa, yang masih tersedia. Ada lagunya Anmes Kamaleng, ada lagu Cowboy Junior, ada lagunya Raisa, terus ada lagunya Delantil, sama ada lagunya Yofi and Nuno. Oke, kita angkat telepon dulu yuk. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo.
1: Selamat siang, Tiara.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Indrawari di Mancawarna Tambak Sire.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas, Tiara.
0: Panas? Oke ya. Deh, kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Cowboy Junior ya.
0: Cowboy Junior, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pan Setia aja, selamat siang semua. Tiara cantik, mat tugas.
0: Okay.
1: Terima kasih Tiara.
0: Terima kasih kembali, dadah bye-bye. Indrawari di seputaran Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. So, lagunya langsung Tiara puterin. Kalau begitu lagunya Cowboy Junior. Ini dia, terhebat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka.
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi, lagu terhebat, lagunya Cowboy Junior. Kita lanjut yuk, fansnya Gema Merdeka. Masih ada waktu, berapa menit lagi kah ini? Sisa waktunya tuh lagi 12 menit aja, fansnya Gema Merdeka, sebelum kita berpisah ya. Dan Tiara masih punya satu informasi lagi. Informasinya datang dari Dewa Telkom. Jadi nih fansnya Gema Merdeka, jangan lupa back to school bareng Dewa Telkom. Karena menyambut tahun ajaran baru gitu kan, fansnya Gema Merdeka, jadinya Dewa Telkom ini ikut serta untuk memberikan berbagai penawaran terbaik untuk fansnya Gema Merdeka, untuk para orang tua, untuk adik-adik semuanya. Kalau kalian lagi cari laptop, cari handphone, cari tab, itu ready semua di Dewa Telkom. Tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan, terus ada juga laptop Axio dengan harga cuma 3 jutaan aja. Kemudian ada juga tablet Advan mulai dari harga 1,3 jutaan, ada pula tablet Lenovo Motopad, itu udah include sama keyboardnya, itu cuma 3 jutaan aja, fansnya Gema Merdeka. Dan kalau kalian mau beli secara kredit, itu bisa melalui FIF atau Home Credit atau Akulaku dan juga Kredivo. Di sana tersedia promo DP 0% atau ada juga gratis angsuran 1 kali ya. Pilihan barang-barang handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptopnya juga lengkap di Dewa Telkom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa langsung WhatsApp aja, nomornya di 0812 39317686. Sekali lagi di 0812 39317686, atau bisa juga dengan cara cek atau follow social media yang lainnya, karena mereka juga aktif di Instagram Dewa Telkom dan juga Facebooknya Dewa Telkom. Oh ya, untuk fans Gema Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewa Telkom, tenang aja, karena kalian bisa belanja online, bisa di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok Shop. Fansnya tinggal ketik aja Dewa Telkom, nanti bakal muncul toko onlinenya, bisa kalian klik, bisa kalian scroll lihat-lihat, dan kalau ada yang pengen dibeli langsung check out aja deh. Oke, ingat kalau mau beli handphone atau laptop, just ke Dewa Telkom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Hai, fans Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
3: Halo, GM. Selamat siang, Tiara.
2: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
3: Rikus Bawa dari Renon Depasar.
2: Halo, bagaimanakah cuaca di sana? Sama, di sini juga sengkar cerah. Mau request lagu apa nih?
3: Secukupnya udah ya?
2: Secukupnya sudah.
3: Dewa 19?
2: Sudah juga.
3: Kalau Delantis, Delantis atau Raisa?
2: Mau Delantis atau Raisa?
3: Raisa.
2: Ya. Oke, salamnya mau buat siapa?
3: Buat semua fans di Gema Merdeka ya. Mm-hmm. Oke, buat Tiara, terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali. Lagunya Raisa katanya. Boleh dong, langsung aja kalau gitu kita dengar sama-sama Tak Berharap Lagi, single dari Raisa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Raisa Fanstia, Tak Berharap Lagi. Sudah melincir ya. Dan gak kerasa ternyata waktu kita sudah mepet banget, sudah hampir jam 3 sore. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya Fanstia Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di edisi hari Senin ini, di tanggal 3 Agustus tahun 2026. Thank you so much buat Fanstia Gema Merdeka juga yang sudah berusaha masuk. Tapi kalau belum berhasil masuk hari ini, jangan sedih, karena Halo GM hadir setiap hari. Jadi kalaupun hari ini belum berhasil bergabung, besok bisa dicoba lagi setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Fans Gawang Merdeka, dan jangan kemana-mana, karena setelah ini so pasti akan dilanjut lagi. Ada program Formula Dangdut yang akan ajak kalian untuk coba jagat bareng sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini ya Fanny Gawang Merdeka, tentunya hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tiara pamit undur diri. Lagu terakhir Tiara bakal puterin lagunya Anmes Kamaleng, Jangan Rubah Takdirku. Bye bye.

dari lantai 2 Jalan Wr. Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore fans ya. Kita jumpa lagi ya di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa di edisi hari Senin, ada saya Aditya yang akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Seperti biasa juga saya akan membuka atensi untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan ikut Andi 462207 atau WhatsApp di 0815580977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, fans setia Gema Merdeka, Jaran Goyang sudah kita nikmati bersama. Dan terima kasih untuk yang masih tetap setia di 97.7 FM. Hari ini menyenangkan, masih di awal bulan ya. Semoga segala sesuatu yang menyenangkan sudah bisa dirasakan hari ini. Ya, untuk ada fans setia yang sekarang ini lagi sibuk dengan aktivitasnya di tempat kerja, memang hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, itu adalah pendidikan. Ya, kita juga sekarang pasti punya keinginan untuk bisa jadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, salah satunya itu adalah dengan pendidikan yang kita miliki. Nah, kalau ada di antara Anda fans ya yang sekarang ini lagi ada dalam fase ingin menambah pendidikan atau ilmu yang Anda miliki, sekarang ini ada satu informasi yang datangnya dari Universitas Dwijendra Denpasar yang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 ya. Dan bagi Anda fans setia yang sekarang ini lagi ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, kemudian pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwijendra itu siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17, Denpasar. Universitas Dwijendra itu dengan 5 program studi terbaiknya. Ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwijendra ini berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi segera bergabung fans setia bersama dengan Universitas Dwijendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut Anda bisa ikuti Instagramnya di @yayasandwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwijendra, unlock your potential and shape your future.

Di samping joget-jogetan sore hari ini, Pan Setia, ada satu hal juga yang perlu kita ingat bersama. Itu adalah mencintai alam lingkungan yang kita miliki sekarang ini. Ya, seperti halnya juga bagaimana kita bisa merawat diri sendiri, ya, mulai dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita pasti berusaha untuk menjaganya supaya tetap yang terbaik, ya. Lebih glowing atau mungkin juga bisa lebih kinclong atau mungkin juga lebih sehat. Nah, semuanya pasti akan kita lakukan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam itu adalah dengan tidak mengotorinya dengan sampah, terutama sampah plastik, Van Setia. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau sampah plastik itu adalah masalah bukan hanya di Indonesia, tapi juga sudah menjadi masalah global alias mendunia. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Jadi mari bersama-sama Van Setia kita kurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, ya. Seperti yang kita tahu juga, styrofoam itu agak susah untuk terurai di alam dan bahkan juga katanya tidak bisa terurai, ya, kecuali kita mengolahnya lagi. Kemudian sedotan plastik di berbagai tempat, ya, hindari juga penyediaan makanan dan minuman serta jajanan dalam kemasan plastik, ya, membawa tumbler ke mana-mana atau mungkin juga membawa kotak makan itu menjadi salah satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan juga. Kemudian diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing. Ya, sudah ada yang mulai untuk membuat kompos, ya, dari sampah dapur, kemudian daun kering dan juga canang yang kita haturkan setiap harinya. Itu adalah langkah yang sangat luar biasa dan hebat kalau bisa kita lakukan secara konsisten, ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita, di mana setiap botol yang kita pisahkan, yang bisa kita gunakan lagi. Kalau tidak bisa, kita kumpulkan, kemudian bisa kita buang sesuai dengan tempatnya. Kemudian setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar, ya. Jadi mulai dari sekarang, Van Setia, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Dan ketika kita belajar untuk mencintai alam, itu sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan yang nantinya pasti akan kita wariskan kepada anak cucu kita.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Baik, Fans Setia Gema Merdeka, sudah melangkah di menit ke-40 berlalu dari jam 3 sore. Satu single, Bukit Berbunga, sudah kita nikmati bersama dan kebetulan juga sudah di request ya sore hari ini di 462207. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya mau menyapa dulu yang sudah ikutan. Ada Raikobo di Mengwi, selamat sore, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri juga di Belayu, Tabanan, ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Kalau di Tulikup, saya sapa dulu ada Ngurah Endu yang sudah ikutan. Kemudian ada Indrawari Mancawarna juga sudah ikutan Jobar sore hari ini, terima kasih. Selamat sore juga untuk Nuraji Kadek di Siulan, cuci motor KDK. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Jerusoke di Pedungan juga ikutan, selamat sore. Kemudian ada Bu Yanbur Arini di Kasiman hadir juga. Oke, terima kasih, semangat juga Ibu, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Ari Dinamika di Topati Klungkung hadir juga sore hari ini. Baik, terima kasih, salam juga buat fans yang ada di sana. Kemudian ada seperti biasa ini ada Made Hendra Saputra, Desa Tua Marge ikutan bergoyang juga. Salamnya katanya tetap buat diri sendiri yang katanya lagi santai buat ngeteh. Oke, terima kasih, salam merdeka juga. Dan juga ada Abah Waisel di Samplangan, terima kasih sudah ikutan. Kemudian semoga sehat juga, semoga lancar rezekinya ya. Sukses selalu dalam aktivitasnya ya. Baik, terima kasih Abah Waisel. Kemudian ada juga dari Ling-Ling di Sempidi Kuanji ya. Terima kasih juga sudah ikutan, semangat juga sore hari ini. Kemudian ada Dila Bapak Dila Atmaja ya. Di mana nih? Di Perumahan Puri Kampial, Nusa Dua. Oke, katanya untuk Bunda Mawar, Ibu Yuli di Nusa Dua. Kemudian Bu Kebo Iwo. Oke, ini WhatsApp-nya mungkin kepotong-kepotong ini ya. Tapi terima kasih sudah ikutan di 08155890977 ya. Terima kasih untuk fans ya yang sudah ikutan dan masih tetap semangat untuk joget sore hari ini. Saya juga akan mengajak Anda berjoget dulu. Nah, kalau yang satu ini yang sudah di request juga di 462207, kita nikmati bersama Piano.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Hmm, oishi!
1: Okay.

Ya, Fans Tia Gema Merdeka, ada satu informasi dulu nih untuk Anda ya. Sekarang lagi merasa mungkin lagi ada masalah dengan kerongkongan Anda, Fans Tia. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, diproduksi oleh PT Seger Waras, ya, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang atau batuk, kemudian leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal itu bisa juga digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal itu juga sangat mudah untuk didapatkan. Bisa Anda beli langsung, Fans Tia, di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini ada di seputaran Jalan Raya Sesetan, Fans Tia bisa langsung datang ke toko obat Dunia Sehat yang ada di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Atau bisa juga datang ke Apotek E-Pharma Panjer, alamatnya ada di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Atau kalau yang ada di Jalan Hang Tua sore hari ini,

Ya, Panitia Agama Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Masih 1 jam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, sebelum Anda berjoget lagi Fanstia, saya ada satu informasi dulu untuk Anda nih, khususnya untuk masyarakat yang ada di Panjer dan sekitarnya. Ya, sekarang ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Panjer. Alamatnya ada di Jalan Tukat Batanghari nomor 42 dan Pasar Selatan. Nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi ada di 087762154163. Dan Bali Star sendiri, Fans Setia, itu ada di Bali, Jawa, dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti, cukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nek kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosata tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosata tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosata tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosata tunggal.

Ya, Wats Tiagama Merdeka, cinta tak terbatas waktu. Sudah kita nikmati bersama. Dan satu informasi lagi untuk Anda fans setia, datangnya dari Vitalik yang kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset itu dengan harga hanya Rp56.000 yang sudah memberikan support fans setia menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan fans setia, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Ya, once again gue mau merdeka, ada Boyen dengan Cintamu Lobet. Kalau lagi lobet ya udah dicas aja dulu ya. Ya, selamat hari dulu untuk Made Rudut yang ada di, oh, Pak Eger Rangantake hadir, terima kasih. Kemudian ada Ibu Wayan Kasih ya di Kemenuk Angin Gianyar, selamat sore. Kemudian ada Dek Apong juga di Klungkung Tegak, ada Dede Mahes di Angantake, Cogus Permana di Sukawati ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Ada Nang Oman di Abian Basi hadir. Kemudian ada Ibu Gusti Ayu Parwati di Ceko Maria dan Pasar, selamat sore. Kemudian ada Dede Pongki, Pak Sebalik Klungkung ikutan juga, oke. Ada juga Bapak Oke Mulyarte di Padang Sambian, ada Aris Sanjaya di Singapadu, Jobar juga, terima kasih. Ada Mbok Miniasi di Tabanan Luwus, ada Ibu Parwati Loh Putu ya di seputaran Pamogan, oke. Terima kasih juga sudah ikutan, ada Pekak Podol di Samplangan monitor juga, ada Mbak Mutiarai di Klungkung juga, kemudian ada Pak Nyoman Sukaheru, selamat sore, di Sangsit Singaraja, ada Gus Maco juga di Semua Baung Gianyar, hadir sore hari ini, terima kasih. Di seputaran Yang Batu ada Putus Tun, kemudian di Mas Ubud ya, salam juga, selamat sore untuk Pak Wayan Siaje. Kemudian ada Wayan Ena di Singapadu monitor juga, ada Roy Kane di kawasan Sukawati Daupeken, oke, ikutan Jobar juga, terima kasih. Salam juga buat semua yang ada di Sukawati Daupeken ya. Kemudian ada juga Yan Sutame di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi hadir juga, ada Morai Sukarti juga, selamat sore. Ada Ratu Manik di mana nih ya? Oke, sudah ikutan juga Ibu Ratu Manik. Selamat sore, terima kasih sudah ikutan. Kalau di Penamparan Jalan Gunung Andakasa ada Ketut Ari Sugina Dinastra, Padang Sambian. Oke, terima kasih juga sudah ikutan. Kalau yang ada di manakah ini? Ada Ibu Fauziah Zakiah Boru Saragih yang sudah ikutan juga. Terima kasih juga sudah gabungan di Facebook kita ya. Semoga sehat semuanya, semoga berbahagia, semoga terhibur dengan single-single dan dia saya hadirkan. Kalau yang satu ini saya hadirkan dulu nih buat semua yang sudah ikutan di Facebook ya sore hari ini. Dari Trio Macan dengan Seperti Mati Lampu.

Selamat sore para pemirsa. Di dana panitia gemar DK ring DJ pada mengena. Rasa bagus pisan di tiang Renaldi si dadangkil. Gala seremangkin pada menerah ini sama katakan kampung DK sasi Agustus suara sekali tali 6 likur. Nah kata biasa wanda jengiring panitia gemar DK sami melili cita untuk gelaran teman-teman Bali koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren ngantas gelap puput jam pituangi melibu bos-bos. Nah, moga-moga panjita gemar dika, kantun sida panggihin, sada kena rajang, dan kirang punapulan punapi. Terus tatuin tanah ring sor penedah yang bermakawi. Derang lantor ngiring aksirin sembah pengas tongkaran di tiang, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi dedane panjenengan kumaru di kasrang sami sida orang ditiang pina ketembang pengawit renggala seremangkin reng acara temu sawitre gedeng-gedeng balinya kuma merdeka nggih sareng ditiang ke Renaldi sampun ngaturang tembang saking vokal Bagus Wirate layang-layang sampun biar siang sarang-sarang. Nah, moga-moga panitia kemarin juga serang sami senang sampun pada mendunggilan yang dikira yang 97,7 FM sampun pada merasa terhibur. Ya, sukses semua niki sementara senang sampun pada gabungan di siaran live TikTok Gema Merdeka bersama Gus Renaldi. Ya, sukses semua niki yang sudah ngirim stiker gift Kadek Baras. Ya, Kadek Baras. Baras 9 Sulawesi Barat. Saking Sulawesi Miranggama Merdeka Suksema crowd dekorasi Rajang Sore. Jangan lupa like dan give semua. Silakan di tap-tap layar yang mau bergabung durusang nggih bila mana Anda berkenan. Bila mana Anda berkenan. Isra uning enten na ikhlas niki mapunye lewat give silakan durusang gendan nggih. Wenten Bude Masih Rajang Sore Bude Masih Kacagan Ketewel nggih ngarasan tembang salam Mas Tungkare.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

Ingi, dedane panstia kemerdeka serang sami, duetnya ne Arumi serang beli repeni, sida orang ditian temangnya ne, sane medegas wantah sing ade obat ne, ye, mugi-mugi melarapan temang, sida pina ketambe obat rindu, kang yang demun temang angin pengobat rindu sedurung marisidang kecunduk ketemu. Ngih, namosnya rindu obatnya ketemu. Risampunnya ketemu saling menumpahkan rasa rindu. Ais. Widarte, ingin kabar wi. Widarte tumben. Salam denyerah Widarte. Semeton tara nyarang niki. Sedara ngelantur orang tembang, panitia agama merdeka. Nih, sana sampun bergabung di live TikTok suksema. Silakan sambil tap-tap layar niki. Nih, panitia agama merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi, dadanay panisti agamar diga sarangsa mi tembang manis pisan sidang lintang panas dingin sampun medilar nih ingi. Seksemu demun semeton sampun pada gabung nyarengin Wendan Gus Bawe. Kadek Rahayu sampun gabung. Wendan semeton di tiang ketut iatnya Darmagiri Desu selamat sore. Di Martin Castro salam bubuk kacang hijau niki. Serang Sireputu Diana Saputra nggih. Sancayu Bali Ukir selamat sore dumun niki, teman lama. Monitor dari luar Bali nggih, saking dure Bali nggih. Semeton nang Kalimantan niki nyarengin suksemu beli Sancayu Bali Ukir. Mugi laris manis niki usahanya kinten nggih. Serang semeton Desu sampun. Semeton Tara sampun. Yan John nyareng niki. Sira male niki Dewa Yuratna, Dewa Yuratna Temesi. Dewa Yu Temesi niki. Nggih, Rajang Nyante, Putu Hengki sampun. Ngurah Cuplis Truno Polos monitor di Gubuk Merana, nggih. Ya saja, ingatang besan beli lah, beh ingatang besan beli. Payu nekung buah jeruk punya jerongga nih. Ada ngeracu please lalu monitor niki mugi sampun mirang ring galasur kedemangkin.

Tinggi. Dedane Panitia Gemar Dika Serang Sami, bantu lewat doa senat orang di tiang. Mugi senang-senang sampun dari bor. Suk semua beli Aldi niki. Sampun gabung Pak Cahya, selamat sore. Putu nak sepang punapi gareng. Nggih. Mugi sampun mireng, sampun dikoling. Sedara ngelantur niki, sama tuan sana jagi nyarengin durusang niki lewat live TikTok kanan nggih. Putu nak sepang suk semua niki apresiasinya di siaran live-nya nggih. Panitia Kemerdeka, nah siapa bilang cuma bikin kantong tipis kalau belanja. Nah, Panitia Kemerdeka di level 20 mal 21 mall belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin panitia bawa pulang grand prize gratis nggih. Nah, caranya gampang banget Panitia Agama Merdeka, cukup belanja minimal Rp50.000. Nah, silakan upload struk belanja panitia ke aplikasi level 21 mall dan setiap 1 poin langsung berubah menjadi 1 kupon undian. Nah, sekarang sudah lebih dari 300 leveler nggih bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktu niki sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya nggih, karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang mulai dari Yamaha Nmax Neo gold earring with natural diamond dari Goldmart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, penawi Panitia Agama Merdeka belum punya aplikasinya, silakan download sekarang juga.

lewat follow Instagram atau TikTok @level21mall. Nggih. Nah, panitia aku mau dekat serang sami, ngiring lanturan ya dumo, niki sebenarnya sama nake bergabung, kangen lidang sabar serang sami, panitia aku mau dekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Dedane yang panitia gemar di kasarang sami, sakeng putri bulan, sida terang di tiang temang ini kesem-sem, sampun piara siang sarang-sarang, senang-senang menawite sampun dari burung. Selamat sore Dumon, Wendan Nyoman Karyani 606, Wendan Sematon Siro, Pak Made Suame nyarang ini king, pernah pigatro Pak Made Suame, salam kenal. Bu Jero Martesari, sampun gabung, ya, Rajang Sore, Rajang Nyante, serang keluarga, sambil mirang gemah merdeka, gedeng-gedeng Bali, koleksi 97,7 FM, ya. Ya, durasang seneng jagi nyarengin, durasang bergabung di siaran live TikTok, ya, sampun saya ke titiang nyangre. Mbak Ayu Dewi Rusmiati, ring batu bulan, Rajang sibuk, lagi setrika. Pak Doping, yang pun mekoling, wawu, beh. Dan mirang radio sana ki. Sedarang ngelanturang tembang, panitia kemerdeka, titiang mungkin ngaturang indik padewasan benyang. Utawi ale ayuning dewasa benyang, tanggal 4 Agustus ya. Nah benyang banyu urug, baik untuk membuat bendungan, kewantan tidak baik untuk membuat sumur. Dirgahayu baik untuk mulai belajar. Gagak anung sang pati tidak baik melakukan upacara membakar mayat atiwe-tiwe. Kale dangastre baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Kewantan tidak baik untuk membuat peralatan dari besi.

Ini dadan ne panitia gemar di kasrang sami mawali malih renglaran acara temu sawitre gendeng-gendeng balinya gemar merdeka nggih ne mangkin sampun temu sawitre paletan kaping kalih sing semua niki sembilan serang sami kanton satie mirang gemar merdeka 97,7 FM nah sedarang ngelantur malih untuk tembang sanesiosan panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga.

Nah, Panitia Gemar Deke, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang Apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kuta, Jalan Pantai Kuta 46, Apotekku 9 Renon. Jalan Tukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 428. Utawi dada sumbungnya Apotekku Batu Bulan, sana bergenah, Ring Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin dedane panitia kemerdeka serang saming ireng ladorong malih sampun dilar wau tembang manis pokal tribus pang. Ya sene nyantosang tembang jegengen deh menawi sampun taribur doneng sampun keputar renggala surga demangkin. Ya. Selamat sore Dewa Boncu, punapi gatre niki Dewa Boncu. Wayan Rahadi sakang belah pani tumben eh. Maklo sing ten ketemu aja Wayan Rahadi. Ngelantar wentan Bapak Wahyu Kaos Denpasar hadir. Selamat sore, tetap semangat bergabung.

Inggi dedane panisti agama rudika serang sami mbok de uli sampun megening niki semeton seneng nyantos tembang bangku ngamagule mugi-mugi sampun dari bor klingkang klingkung jalan mule kenten nge dilanda bingung karena lama tak jumpa dot nelpon sing juari terkadang nelpon ndak diangkat SMS nggak dibuka bingung nggak sih guys. Pak Rizky Blapani monitor niki kan kabar makelu senden ketemu salam buat Bapak Wayan Suraje kenten ye dengan info kelenggal lah mantu sa niki Pak Wayan tiang Pak Wayan Suraje kenten kenten Pak Rizky serang Wayan Rahadi Kiano Praditya Bliase selamat sore Anisan Jaya nyarang niki nggih. Mugi sampun mirang renggala sura kedemangken.

Halo Semetan Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja, nomor telepon 0819343336, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

Inggih, dene panitia merdeka serang sami blianmu sampun matembang talar nggih seneng ngarsang sabar malu menawi sampun pada dari ber blimang sudi niki suksemu rajang sore blimang sudi rengce komaria serang Bu Febi batu bulan nyarang niki nggih mugi sampun mirang renggala sedekat mangkin serang semeton sami niki seneng sampun pada gabung rajang nyantai serang keluarga. Mau ayu bless kan kabar mau ayu. Bih lancar astengkare mesari niki nggih.

Dedane pencipta kemerdeka sami sana nyanto sian si ucoin sida dorong ditiang mugi sana senang sampun dari bor nggih kawanan nampura yang rumun pencipta kemerdeka tan kerasa galah jeniki dan sida bajang malih dua ning galah sampun nampakin jam pitu wengi nggih suk semu sarang sami pencipta kemerdeka ledang rumun benjangan ngiring wawanin dua ning melebot sampun siaga wendan Mbak Wina Kristina ring acara anjang sana udara ditiang keserenaldi. Gumandi langsung baca ngelung serma pamit pupuran ditang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, Fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara. Untuk hari ini 3 Agustus 2026 sudah tentu bersama saya Wina Kristina.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

Baiklah, Pansia Keuangan Merdeka, itu dia Jika dari Melly Guslo dan juga Ari Lasso ya. Untuk Anda fans setia Gema Merdeka, satu informasi datangnya dari, sabar dulu ya, buat kalian yang ingin bekerja di 5-star luxury hotel dan cruise line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hoteler, tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis AHLAE USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan kamu. Di bulan kemerdekaan, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Yuk ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftarkan di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
5: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Radio FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 7.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Baiklah panitia Gema Merdeka, kita akan sambung dan lanjut lagi kali ini dari Vitalik ya. Fansnya Gema Merdeka, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Baiklah Fansia, Gema Merdeka, kita akan dengarkan lagu berikutnya ya. Ini ada yang request lagu Wasiat Cinta. Kenapa enggak wasiat rumah aja ya? Hari gini ada wasiat cinta tuh isinya apa, GAC? Jadi kepo saya sama wasiat cintamu itu. Atau wasiat sang kekasih ya? Oke, saya sambung lagi deh. Ntar dulu, saya buka Facebook ya. Di sini sudah ada yang ikutan. Di WhatsApp dulu deh kalau begitu. Bapak Hendra, selamat malam di Tabanan. Malam Mbak Wina, seputaran Guang, telat monitor request surat cinta untuk Starla ya. Spesial untuk Wiwin Manis, Lopi-Lopi. Salam Lopi-Lopi selalu, selalu Lopi-Lopi Mbak Wina, makasih buat siaran. Wayanaya juga di Pedungan, terima kasih sudah ikutan. Dan Abah Wasel yang ada di Pedungan juga ya. Baiklah, kita bakal langsung untuk menikmati lagu berikutnya ya, Fansia Gema Merdeka. Lagu yang dinyanyikan oleh ini Anji ya, Bidadari Tak Bersayap.

Baiklah Fansia, gue mau berdeka pelan-pelan saja dari kotak ya. Buat Deku yang pilih lagu ini, semoga terhibur. Dan saya sambung lagi. Bu Delia Arini di Bangli. Abah Wasel tadi udah kebaca. Ada juga Egar di Angantake. Ini saya bacanya di HP nih ya, jadi agak-agak melotot gitu. Malam Kak Wina, Nang Angga dari Banjar Saren Kaler di Senongan hadir. Terima kasih juga. Buat yang tadi request Wasiat Cintaku, gak ada lagunya, belum ketemu. Udah saya searching, gak ketemu. Mungkin wasiatnya belum bisa dibacakan sekarang ya. Kalau wasiatnya kakek ada, mau. Baiklah, kita langsung saja ke tip X dari album A Journey, Kamu Gak Sendiri.

Fansia Gawang Merdeka, itu dia. Kita sudah dengarkan satu lagu Munajat Cinta. Kemudian kita beralih untuk lagu berikutnya. Untuk Fansia Gawang Merdeka ya, kita akan dengar lagu judulnya Matamu gitu. Memang judulnya begitu ya, tapi waktu ngungkapin tuh kok kayaknya kasar gitu. Padahal enggak nih, tapi saya suka lagunya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi De Cafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi De Cafe. Jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi De Cafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi De Cafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: 97,7 FM.

0: UGFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Itu dia Fansia Gawa Merdeka, lagu dengan judul Lumpuhkanlah Ingatanku. Baiklah, kita akan sambung lagi ya dengan lagu berikutnya. Aji Widya Di Sempidi. Kemudian ada yang minta lagu Salah Apa Aku. Saya gak salah. Kalau saya salah nilainya pasti kecil nanti ya. Selamat malam, ada Nuraji Kadek di Siulan. Gini. Selamat malam, Nuraji Kadek di Siulan cuci motor. Kadek gitu. Request lagu Bagindas. Berarti kalau saya cuci motor gratis ke situ ya. Ini promosi cuci motor, berarti gratis dong. Suratnya di Temage Bangli, Dajan Pengkolan, ikutan Mbak Wina cantik. Buat teman-teman di Temage semua, mat malam buat Mbak Wina, makasih. Oke, langsung saja deh. Gurun Hujan.

Baiklah fans Siagama Merdeka, itu dia Teh Tulus dengan Teh Hijau yang sekaligus menutup jumpa kita dengan satu lagu Mario G. Klau bersama Topati. Stay tune terus, kita lanjut di Himbauan Malam.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka
1: 97,7 FM Pansia Gema Merdeka. Kita lanjutkan suara kita malam ini di himbauan malam sampai jam 10 ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Pansiago Merdeka. Oh, sudah tugas kita, tugas saya temani Anda. Terima kasih sudah setia menemani saya dari tadi. Esok lagi lawan waktu kesempatan, bila Tuhan masih berkehendak ya Pans, ya. Kita akan kembali sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

Fansi Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat air terjun di daerah Buleleng, yuk meluncur ke air terjun Sekumpul. Lokasinya ada di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Buleleng. Kenapa namanya air terjun Sekumpul? Hayo, ternyata karena pusat airnya itu atau sumber airnya itu ada dua. Ada yang berasal dari aliran sungai dan satu lagi dari sumber mata air alami. Dan uniknya, air terjun Sekumpul ini dikelilingi oleh tebing batu hijau yang tak kalah cantiknya. Oh ya, tempat ini juga masuk kategori hidden gems loh. Jadi harus berhati-hati saat melewati rute anak tangganya ya.

adalah duo vokal pop asal Indonesia yang dikenal dengan harmonisasi vokal yang kuat serta lagu-lagu bertema cinta yang romantis dan menyentuh. Memulai karir pada pertengahan tahun 2000-an, duo ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia melalui karakter musik yang melodis, lirik yang mudah diingat, dan penampilan yang khas. Popularitas Pasto semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Aku Pasti Kembali, Tanya Hati, dan Sayang yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan sempat mewarnai tangga lagu nasional. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang khas, Pasto berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu duo vokal Indonesia yang dikenal melalui lagu-lagu romantis serta karya-karya yang mudah dikenang di industri musik tanah air.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Teh hijau ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tidak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau yang lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau ini berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini telah digunakan sebagai salah satu metode pengobatan di Jepang dan Tiongkok selama berabad-abad. Nah, proses pengolahan teh hijau ini lebih singkat daripada jenis teh yang lainnya, seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan yang ada di dalamnya masih terjaga. Manfaat teh hijau bagi kesehatan, yaitu teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk melawan radikal bebas. Paparan radikal bebas berlebih ini dapat merusak sel-sel tubuh yang tampak dengan munculnya tanda-tanda penuaan dini bahkan terjadinya kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau yaitu katekin yang berperan penting dalam mencegah kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya mencegah jantung koroner, mencegah stroke, menurunkan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, menstabilkan tekanan darah, mencegah terjadinya keriput, mencegah meringankan sakit gigi, menenangkan pikiran, dan mencegah dehidrasi.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita jobar lagi di Kopi Dangdut. Kita bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Nita Thalia, Pasdut alias Pasukan Dangdut. Pasukan Dangdut pastinya sudah ramai berkumpul ya di WhatsAppnya Gema Merdeka. Terima kasih buat fans setia Goreka yang sudah bergabung ya. Pagi ini sudah ramai juga walaupun kita baru mulai ya, kita masih di awal-awal. Wow, fans setia Gema Merdeka juga semangatnya luar biasa pagi hari ini ya. Nah, buat fans setia Goreka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, kebersamaan kita masih panjang. Silakan fans setia Goreka yang mau ikutan jobar dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrem. Lagu jadul versi baru ya. Lagu yang dulunya pernah dibawakan oleh Fahmi Sahab ya, yang menjadi lagu pembuka program Formula Dangdut biasanya ya. Sekarang di remake lagi atau dijadikan versi yang lebih baru lagi, lebih kekinian lagi ya, oleh Devi Anggraini, Kopi Lambada. Sudah gosal dihadirkan buat fans Tia Goreka yang sudah request ya pagi hari ini ya. Terima kasih buat fans Tia Goreka semuanya yang sudah bergabung ya. Oh ya, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Cita-Cita tadi ya, lagu yang dulunya pernah dibawakan oleh Anji ya, mantan vokalis grup band Drive, kemudian dijadikan versi dangdut oleh Cita-Cita. Terima kasih buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung, yang sudah request lagu ini ya. Kita sapa dulu buat fans Tia Goreka yang sudah bergabung pagi ini. Ada siapakah yang sudah bergabung ini? Yang sudah bergabung ada Pak Ian Sena yang ada di seputaran Bedulu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada siapa ini? Ada Aji Mangku sama Nini Mangku juga ya, yang ada di seputaran Tulikup, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base, mau request lagunya Sally Liana ya, yang judulnya Sayangku Cintaku Rinduku. Setelah Gus Aldi cek, ternyata nggak ada ya. Yang ada Sally Liana yang judulnya Jangan Panggil Sayang. Nah, ini kebalikannya ini ya. Bu Jenny requestnya yang judulnya Sayangku Cintaku Rinduku, tapi yang ada di sini Jangan Panggil Sayang. Aduh, nanti Gus Aldi pilihin salah satu deh ya. Sally Liana, selain yang berjudul Jangan Panggil Sayang, ada juga yang judulnya Curiga. Kira-kira yang mana yang di request ini, atau nanti Gus Aldi yang milihin salah satu ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah selalu setia bergabung di Kopi Dangdut ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan ya, lagunya Happy Asmara, Jauh Kau Pergi. Perginya kemana ini? Nggak jauh-jauh kok ya, paling perginya cuma ke pasar sebentar ya. Terima kasih buat Ibu Uwi. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Restu yang ada di Canggu ya, minta lagu Cikini Gondang Dia. Cikini Gondang Dia, nama penyanyinya siapa? Siapa nama penyanyinya? Nanti Gus Aldi cek dulu ya. Duo Anggrek ya. Ya dah, ditunggu lagunya ya. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Komang Noneng yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Good morning Gus Aldi, good morning juga buat Komang Noneng. Lucu ini namanya ya, Komang Noneng ya. Terus ngucapinnya juga good morning. Berarti kalau selamat malam, good evening gitu ya. Bener gak Komang Noneng? Good evening gitu kalau selamat malam ya. Kalau selamat pagi katanya good morning. lagunya, oke, ditunggu lagunya ya. Terima kasih Komang Noneng sudah bergabung ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Taufati, Kesiman Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung di Kopi Dangdut. Kalau gitu langsung saja kita lanjut lagi jobar ya. Yang tadi sudah request lagu dari Sally Liana ya, ada Ibu Jenny ya yang ada di Abian Base. Langsung saja satu lagu dari Sally Liana, Jangan Panggil Sayang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Lagi-lagi maling berkeliaran di mana-mana ya. Tapi kalau maling yang satu ini beda nih Van Setiago Deka. Yang ini malingnya cewek cantik ya. Ya, dengan modus berpura-pura jualan es teh, cewek 19 tahun berinisial TIN tega 4 perhiasan emas nilai 37,2 juta milik Rama di Desa Jungur Batu, Nusa Penida. Sempat kabur melintasi pulau. Pelarian tersangka berakhir setelah tim Jalak Nusa Polsek Nusa Penida melacak dan meringkusnya di sebuah warung makan kawasan Boyolali, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Kita goyang lagi, bro.

ับสวมสวมสันติสันติสันติ

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Guyon Waton. Gagal, jangan sampai apa yang kita rencanakan hari ini gagal nih Fanstia ya, karena diganggu sama rasa lelah. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, jangan dibiarkan nih Fanstia, jangan sampai kalah dengan rasa lelah ya. Langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu yang pernah dibawakan oleh grup band Dewa 19. Kalau sudah dengerin lagu ini pasti tahu dong ya, lagunya pernah dibawakan oleh grup band Dewa 19, kemudian dijadikan versi dangdut oleh Inul Daratista featuring Dedi Dores. Separuh Nafas sudah Gus Aldi hadirkan ya. Lagunya sudah di request oleh Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan ya. Terima kasih Pak Wayanaya sudah bergabung di Facebook ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung selanjutnya ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri, ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Terus ada juga Pak Made Notes yang ada di Singapadu Gianyar. Ada juga Dadong Dima. Selamat pagi Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Ada juga Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batu Gianyar. Terus ada juga yang sudah bergabung Mama Yongki dari Sukawati. Request lagunya Ria Amelia, Suratan Diri. Sudah langsung mengedara ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Request lagu Gubuk Derita dari Endang S. Taurina. Sebentar, lagunya sudah diputar apa belum ini? Kok Gus Aldi jadi lupa ya? Gara-gara Gus Aldi sering berniat ngejailin Bu Puput Nata, jadinya Gus Aldi kurang fokus ini ya. Lagunya sudah diputar apa belum kah ini? Sebentar, Gus Aldi cek dulu ya. Gubuk Derita... Oh, belum. Untung aja belum ya. Ya dah, kalau gitu langsung aja Gus Aldi puterin buat Bu Puput Nata ya. Dari Endang S. Taurina, Gubuk Derita. Let's go.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Melinda, Galau. Jangan sampai masa depan kita juga galau nih Van Setia ya, gara-gara masa muda kita diisi dengan hal-hal yang gak jelas. Kalau sudah masa muda kita diisi dengan hal-hal yang gak jelas, masa depan kita pun juga ikut gak jelas ya, alias galau nih Van Setia. Nah kalau sudah seperti ini, mari kita perbaiki masa muda kita dulu ya. Mumpung usia juga ya bisa dibilang masih muda sih ya. Mumpung usia masih muda, atau buat Van Setia Gwadeka, anak-anak muda pun juga suka ya dengerin Kopi Dangdut ya. Nah jadi masa muda kita pastinya alangkah baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif ya. Jauhi narkoba, jauhi rokok, dan jauhi minuman-minuman keras juga nih Van Setia. Selain itu juga, informasi yang satu ini jangan sampai terlewatkan ya. Ini yang tidak kalah pentingnya juga nih Van Setia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dedek, naon ki nyaman lari?
7: Awang.
6: Bapak luruh yang lapan ake? Belum ya, dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capetin memedi, kan, dek?
7: Kan, memedi mencapetan.
6: Dek, tawang, dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, dek.
7: Sunrise?
6: Oh, ada tadi buka di door, dek, tawang, ki.
7: Sandru, padahal ini sunrise, yang mikirin, lo.
6: Coba cek di TV, nih, dek.
7: Ada di TV, nih, cek man lari?
6: Popular, kemudian berita, nih, dek.
7: Siaran TV itu preksanu, nih.
5: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
8: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Asih Agustin bawa aku lari. Kita larinya ke apotek dulu ya untuk beli Vitalik biar lebih semangat lagi nih fans Gema Merdeka. Jangan sampai pagi-pagi udah merasa loyo ya. Kita harus tetap semangat ya menjalankan aktivitas, semangat bekerja juga nih fans Gema Merdeka yang merasa semangatnya sudah mulai menurun. Sekarang sudah ada Vitalik yang menjadi penyemangat Anda. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah minum Vitalik, baru waktunya kita beraktivitas kembali nih Vanstia ya. Waktunya kita kerja lagi. Sebentar lagi Vanstia Goreka bakal ditemani ya. Aktivitas pagi Anda ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia. Di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Nah, buat Vanstia Goreka yang sudah bergabung di Kopi Dangdut, terima kasih semuanya ya yang sudah ikutan jobar dari jam 5 pagi, baik di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Lagunya mohon maaf kalau masih ada yang belum sempat diputar ya. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa karena waktu kita udah gak cukup lagi. Nanti sore bisa jobar lagi ya seperti biasa di program Formula Dangdut jam 3 sampai dengan jam 5 sore ya. Ya, selamat beraktivitas kembali sambil stay tune juga di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Sayang pacaran lu tumpahkan rasa rindu, rambutnya udah dulu, maafin deh aku.

0: Di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend ya. Gema Merdeka masih diajaknya tiramati-rai musik aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini fans ya Gema Merdeka. Dan untuk Anda yang lagi berada di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan fans ya. Semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua dan rejeki datang dari segala penjuru ya. Nah, untuk yang mau gabungan silahkan di 081558977 atau juga di via Facebook Gema Merdeka Ngetrend. Kali ini diputarkan janji-janji dari miliknya Agnes Mo.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amelku. Dan Ika, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya.
7: Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Itu dia Januari dari Anne Delicia dan juga Debaku Cakar Band ya. Pagi hari ini sudah menghibur kita di ajangnya Tirama, Tire Musik Aktivitas. Fans Gema Merdeka di session yang kedua nanti tepat di jam 8 pagi Yuli akan hadirkan informasi-informasi seputar entrepreneur untuk Anda ya. Oke fans ya, kali ini Yuli akan putarkan rayuan gombal dari Ari Lasso ya. Spesial untuk Anda fans Gema Merdeka dimanapun Anda berada.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.